Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan dan kecukupan.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis riwayat.

الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد معاشر المسلمين عباد الله dalam rangkaian ayat yang terdapat dalam khutbatul hajah yang seringkali kita mendengarnya disebutkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wa la tamutunna, dan janganlah sekali-kali kalian meninggal dunia, illa wa antum muslimun, kecuali kalian berada dalam keadaan sebagai pemeluk agama Islam. Ma'asyiral muslimin ibadallah, telah berlalu pada khutbah sebelumnya terkait salah satu pula ayat yang terdapat dalam khutbatul hajah yang menjelaskan tentang pentingnya takwa Allah subhanahu wa ta'ala, yang menjelaskan tentang kewajiban bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan bagi orang-orang yang bertakwa jannahnya, Allah janjikan bagi orang-orang yang bertakwa solusi bagi setiap permasalahan yang dihadapi, Allah janjikan bagi orang-orang yang bertakwa berbagai kemudahan bagi kesulitan yang dihadapi, dan janji-janji mulia lainnya. Pada ayat yang telah kita dengarkan bersama tadi, Allah subhanahu wa ta'ala menyeru orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Allah seru kita semua untuk benar-benar menjalankan ketakwaan kepadanya dengan sebenar-benar takwa, dengan penuh keikhlasan, dengan penuh kesungguhan, dan tidak dengan main-main. Al-Imam As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menyebutkan perkataan sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu tentang makna bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, ay ayyuta'a wa la yu'sa wa yuzkara wa la yunsa wa yushkara wa la yukfar. Hendaknya Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa ditaati dan tidak dimaksiati. Dijalankan segala perintahnya dan tidak dilanggar larangan-larangannya. Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa diingat. Diingat dalam sanubari, diingat dengan lisan, diingat dalam segenap perjalanan hidup ini, dekat dengan Allah, dan sama sekali tidak pernah lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena dialah Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Alamin. Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita, Allah subhanahu wa ta'ala yang memberi rezeki kita, Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan perlindungannya kepada kita, Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan hidayahnya kepada kita. Jangan sekali-kali kita lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terkadang ketika kita dalam keadaan lapang, dalam keadaan senang, lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun ketika dalam keadaan susah,
keadaan gelisah, dalam keadaan terpuruk, baru ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taqwallah adalah senantiasa ingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam setiap keadaan. Wa yushkara wa la yukfar. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa disyukuri nikmat-nikmatnya dan tidak dikufuri. Betapa banyak nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala karuniakan kepada kita. Semua nikmat itu mengharuskan kita untuk bersyukur kepadanya. Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu untuk memberikan nikmat dan karunia-Nya, sebagaimana pula Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu untuk mencabut nikmat tersebut dari hamba-hambanya. Ma'asyiral muslimin ibadallah. Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, ketika menjelaskan ayat 102 dari surat Ali Imran ini, beliau mengingatkan kita semua bahwa husnul khatimah tidaklah mudah diraih begitu saja. Akan tetapi kondisi seseorang di masa hidupnya benar-benar akan mengantarkan kepada akhir dari kehidupannya. Maka ketika Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kita, perintahkan orang-orang yang beriman untuk bertakwa kepadanya dengan sebenar-benar takwa, artinya dalam hidup ini hendaknya senantiasa diiringi oleh takwa Allah. Jangan sampai melanggar larangan-larangan Allah. Taatilah perintah-perintah Allah. Penuhilah kehidupan ini dengan takwa Allah. Dengan menjalankan at-tauhid, jauh dari kesyirikan. Dengan menjalankan as-sunnah, jauh dari bid'ah. Dengan menerapkan al-akhlak al-karimah dan adab budi pekerti yang luhur dalam kehidupan keseharian, serta menjaga rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Hafidz Ibnu Katsir menjelaskan secara sunnatullah, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan akhir kehidupan seseorang sesuai dengan perjalanannya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala akan bangkitkan seseorang pada hari kiamat sesuai dengan akhir dari kehidupannya. Maka sangatlah tepat sekali perintah Allah untuk senantiasa bertakwa dengan sebenar-benar takwa, agar orang-orang yang beriman, agar kita semua senantiasa dalam perjalanan hidup ini dipenuhi dengan takwa Allah subhanahu wa ta'ala, menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan larangan-larangan Allah subhanahu wa ta'ala, istiqamah di atasnya, kokoh di atasnya, dan tidak larut oleh berbagai rayuan, baik itu syubhat ataupun syahwat, hingga harapan besarnya Allah subhanahu wa ta'ala mematikan kita semua dalam keadaan di atas Islam, dalam keadaan di atas ridha Allah subhanahu wa ta'ala, karena agama Islam itulah yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Inna dina inda Allahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah adalah agama Islam. Ma'asyiral muslimin ibadallah, ketahuilah, Islam yang dimaksud di sini adalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Islam yang bermakna umum yang dibawa oleh para rasul sebelum Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Islam yang dimaksud di sini adalah Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena setelah diutusnya beliau alaihi salatu wassalam, seluruh agama
yang dibawa oleh para rasul sebelum beliau alaihi salatu wassalam terhapus. Dan semuanya harus mengikuti Islam yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala menyatakan al-Islamu huwa sunnah was sunnatu hiya al-Islam wa la yaqumu ahaduhuma illa bil akhar. Islam adalah as-sunnah. Agama Islam adalah as-sunnah. Dan as-sunnah adalah Islam. Tidaklah salah satu dari keduanya berdiri tanpa yang satunya. Ma'asyiral muslimin ibadallah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mengokohkan kita semua di atas takwa, menjalankan hidup ini dengan senantiasa memperhatikan rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan kita semua di atas Islam, di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillah, alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد معاشر المسلمين عباد الله. Setelah kita mengetahui bahwa kita semua diperintah oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bertakwa kepadanya dengan sebenar-benar takwa dan istiqamah di atasnya hingga meraih husnul khatimah, meninggal dunia di atas sunnah, di atas Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah bahwa semua itu harus ditempuh wasilah-wasilah, jalan-jalan untuk menuju ke sana, untuk menuju takwa Allah, untuk menuju husnul khatimah. Sangatlah dibutuhkan al-ilmu nafi', sangatlah dibutuhkan ilmu tentang urusan agama ini. Wajib bagi kita semua untuk bertafaqquh fid din, untuk bertalabul ilmi, mempelajari ilmu yang diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena takwa Allah haruslah dibangun di atas ilmu. Al-Imam Talib bin Habib rahimahullahu taala ketika menjelaskan tentang takwa, beliau rahimahullahu taala menyatakan, engkau mentaati Allah subhanahu wa ta'ala ala nurim min Allah, di atas ilmu yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala, di atas cahaya Allah, yakni di atas ilmu. Tidak mungkin seseorang memahami mana yang benar dan mana yang salah. Tidak mungkin seseorang dapat berpegang dengan rambu-rambu yang benar dalam hidup ini kecuali dengan ilmu. Maka bersemangatlah kita semua dalam bertalabul ilmi, khususnya generasi muda, para tulab yang memang datang dari negeri yang jauh, dari daerah yang jauh ke tempat ini untuk bertalabul ilmi. Maka bersungguh-sungguhlah kalian dalam bertalabul ilmi. Taqwallah harus dibangun di atas ilmu. Demikian pula ketika meninggalkan larangan-larangan Allah, meninggalkan maksiat yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ala nurim min Allah, di atas cahaya Allah, di atas ilmu, seseorang
harus benar-benar mengenalinya dengan cara bertalabul ilmi. Mengenali apakah itu maksiat ataukah bukan dengan ilmu, dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga bersemangatlah generasi muda untuk terus bertalabul ilmi. Jangan patah semangat, jangan patah arang dalam bertalabul ilmi. Manfaatkan setiap waktu, terkhusus hari-hari ini menyambut semester genap. Kuatkan tekad, kuatkan semangat untuk bertalabul ilmi. Raih sebanyak-banyaknya.

taala, dan dengan itu akan dimudahkan di dalam menjalankan takwallah dengan haqqa tuqatih, dan dengan itu pula akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpegang dengan perintahnya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan.

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis

Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis.

Sesungguhnya aku memohon kepadamu petunjuk, ketakwaan, ampunan, dan kecukupan. Hadis